0: 5 kiran waya ta Honey and Banana tana aiki daga karfe 4 na safe har zuwa tsakar dare. Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke bawo Onga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukar mu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin Onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin Onga.
2: Dan haka muka ce mu koma gida. Abinci na can na jira mu.
3: A ci gaba da more gida tare da Onga mai dan naman sanya.
4: Ɗanɗanon gida.
3: Kowace rana sabuwar darasi ne ga yaro, a yayin da duk lokaci dama ce ta ƙarin kuzari, girma da koyon abubuwa.
5: Kalla mama, kullum sai ƙara ci gaba nake yi.
0: Haka ne fa, ina matuƙar alfahari da kai.
5: A tallafa musu girma ta shayar da su Lacto Grow 4 mai ɗauke da sinadaran vitamin da ma'adinai.
3: Ƙara inganta abincin da ake bai wa yaro domin tallafawa jikinsa girma cikin kuzari da kaifin basira.
5: Mama, wannan na fi so.
3: Mu taimaka masa girma cikin aminci. Lacto Grow 4, girma a kuzari, girma a shirye.
6: Ta 93.1 Arewa Radio kana karanta sakonni mun Lagos sashin talace-talace za ka iya dora daga inda ka tsaya London bu.
7: To shikenan zan dora din kamar yanda kace a ci gaba da wasanni da ake fafatawa na sada zumunta. Gobe Asabar kenan, yau kenan Tokarawa Professional FC da kungiyar kwallon kafa ta

ita madalla Ibrahim London Bojigiri da AA a tuhuman da ake wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City guda 115 amma rana 25 ga watan Satumban nan hukumar ta zauna kuma ta tabbatar da cewa akwai laifi guda 114 da aka tabbatar da su akan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City guda ɗaya ne kai ba a tabbatar da shi ba a cikin guda 115 an tabbatar da guda 114 to bari ku jenda laifukan suke tuhuman yanda suke guda 54 da aka samu a cikin waɗannan laifukan na Manchester City shine rashin bayar da cikakkun bayanan kuɗi saboda a ka'ida dole idan ka kashe kuɗi sai ka bayar da cikakkun bayanai na kuɗi yanda ka kashe su to guda 54 dake ku irga mun ga 54 guda 14 kuma rashin bayar da bayanai kan wasu kudade da aka biya ƴan wasa da masu horarwa musamman ma lokacin da suka dauko Roberto Mancini akwai bayanai guda 14 da suka babboye na yanayin yanda ake biyan dan wasa tunda kowane dan wasa dole a fadi yaya aka biya shi nawa aka dauko shi nawa kuma ake biyan sa abubuwa a bayyane to sai kuma wasu laifuka guda 5 keta dokokin yofa da kuma dokokin financial fair play su ma sun keta dokokin su akwai dokoki guda 5 da yofa take da shi da kuma financial fair play yanda ake kashe kudade to duk sun keta su sun yi abin da suka ga dama sannan na bok akwai kuma wasu laifuka guda 7 keta dokokin gasar premier wato abinda premier take magana akan probability and sustainability su ma Manchester City duk sun keta waɗannan dokoki akwai kuma wasu dokoki guda 35 rashin cikakkun haɗin kai akan binkicen da ake musu sun ibada haɗin kai akan wasu bayanai guda 35 sun kibawa gasar premier haɗin kai su zo su zauna a yi binkicen da su sai zama suke sai kuma wasu guda 2 wanda aka ce kowane irin hukunci a ciki Manchester za ta iya tsintarsa akwai tara akwai cire mata maki akwai cire ta daga gasar ma baki daya kuma idan ka duba zaka ga kamar abin da ake magana anan shine ana magana ne akan ita kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ba da bayanan ta ki ta fitar da bayanai musamman ma akan manyan zabubbukan dokoki da aka tanada kuma sannan akwai yuwar muhimman bayanai ga kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ma'ana daga wannan gasa iya dawo da ita gasa ta kasa wato championship idan waɗannan dokoki aka tabbatar da su ko kuma aka yi aiki akan su amma dokokin ba za su tabbata ba har sai kungiyar kwallon kafa ta Manchester City an ba su dama su kare kansu idan sun kasa kare kansu to akwai yuwar kofunan da suka dauka guda 8 misali 2011 zuwa 2012 Manchester United ta zo ta bi a bata wannan kofi 2013 zuwa 2014 a bawa Liverpool kofin 2017 zuwa 2018 a bawa Manchester United kofin 2019 zuwa 2019 a bawa Liverpool kofin 2020 zuwa 2021 a bawa Manchester United kofin 2021 zuwa 2022 a bawa Liverpool kofin 2022 zuwa 2023 a bawa Arsenal kofin 2023 zuwa 2024 a bawa Arsenal kofin kunga Manchester United za ta rabauta da kofuna guda 3 idan aka yanke hukunci Liverpool za su rabauta da kofuna guda 3 na gasar premier idan aka yanke hukunci kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za su rabauta da kofuna guda 2 idan aka yanke hukunci amma dai ta tabbata an samu Manchester City da laifuka guda 114 an tabbatar da cewa